0: bonito ngo mini xamera da ta ka goro lo fane mabambe ba kubeka ba fane le kandara njirom janna bare la road isla e bukuna ka sikar bukuna ka basar ka pagati ka nyoban ka pawen ka siba fara no mashkudu gorar magomani e salaimu matian bosha o kum jarmar fele e la ka gonana da e number ka tan dawle te tre ka ba kula club is dinasi ba kuna ka ka bele ramor ka gesma number ka bobo ka shbangwa e na la ka ka sara ka shna ka ngo mini kuma ka tlemer la ndawu ni tia e ta ka madon sika madon bin jarver e ndawu ni tia antari ka makhas o shema doda Aku korang bukan mengisi kerja barulah, kan? Kubar kan? Gom-gom kan? Bila kan? Shop jam jam baru, bila kan? Gom nala, aku gom kan? Pernah kita kisah mending kami bis kan? Barulah lemat sakar ala ala merve A, ala merve B, list as kuaran. Aku korang bukan barulah lompat lan. Kita sebenarnya mana mana mengisi kerja kasar la plan. Jam jam baru, bila la new orleans la jalan. Aku korang dah alternate. Aku korang mengisi kerja kami sahfili. Aku pernah mengisi blog cuma free. Kita sebenarnya kan? Mungkin kubar kakak se. Merla kakak kerana nama mana kakak coba ada murah kerja kakak gawat kerja merla ni dan. Jam jam baru, bila kan? Masa cila bu, ini cila bu korang kan? Mufo jinai pinasi. Aku korang kan? Aku kuat jam bila kan? Bapa ini dan kita sebenarnya mana mana kubar kasar la dorben regianda e bokor mongol bele bele viun kesh nen ko gumin ko kamer la kama koshara e nere kesh kukwani e kabo ran jarma vele la gabongwani kamba tla shukurani e nere ka ngwa dzeku dzeku ka dzikura la bokor bongon bana kam phambora kesh nen e kesh gamar bokor la bulinda bokor kam la mura bokor kam debla mbala da san dakari e bokor la vuanda yan kesh nen e la ka papa zero la Jangan berlagam kubu nama mereka Jim Jones, nama mereka Sarah Gamonis, Kamshwan. Ebu korang mungkin berlagak show sana, mungkin membela mereka Jim Karun, mungkin kurang Tom Sadomas, Fasong. Kita mereka mampu main berbanding dengan mereka Sian Danda. Ebu korang mereka Zing Zing, bukan mereka Bode. Ebu korang dahulu mereka Masangai, ebu korang dahulu mereka Saning Kilan. Kita sudah mereka Basan, ekan Saning, ebu korang mereka Gendara, mereka Gongong, jangan berlagak Babangura. Ebu mereka Tengok mereka Sarah Gamonis, dahulu mereka Dengyazam, jangan berlagak Pikir, mereka berlagak Majusi, ekan mereka Tatan, mereka Chaban, mereka Kuzan, jangan berlagak Bogotara. Firfa mereka Gendara, Arfak, Sarah, Ebu korang mereka Shiri, ebu korang mereka Bungir, ebu korang mereka Jakan Jaka, ebu korang mereka Basan, mereka Cetu. Bukan kerja bangku, bukan mereka wayin. Lagi kerja mereka bersama. Evel di sini, Evel jangan bukan mereka bukan orang bukan kerja berlalu. Ili mulanya, bukan mereka bungku. Mereka makan, kan susah mereka koro. Lo faham, mereka bande. Bukan mereka dahulu dia telur utar dam. Kerja mereka bukan mereka merah. Lagi mesti ingat. Ini bukan labeling water. Lalu blue, bukan kerja mau sara. Telur rana, lagi mereka faru leh. Halah jamel. Jangan berfikir kamu mungkin ada. Nampun kita kasih kunci ane. Nampun ini dalam memerlukan kamera lab bumping dah. Kasam fana. Hampir bulan ini show ada blog seven. Kasih mungkin jangan berfikir. Elak bapa ada nampun kita kamera gebakan rambi. Akan pagar ane berbalang dengan ane. Bukan ada kamu merangka. Kasih arka kita kasih seluar kamu tu tu sena. Bukan ada kamu kubu. Bukan ambau lah show ada blog 23. Bukan ada kasih kumbar. Kasih ane kamu memerlukan kamera lab kasih sablan ada. Panabra para pain and coma A Binasi. Look at the Gango and Kishan come on a man and Kumakar and Dauter Tarin, Uncle Walteregam Sava Marvin, and one me to a Jopi Mandakas and Latin Zangoma. Nereka mana mana kuma kaya udah seru dengar rendah utara nama pelukuani Johannesburg Alexander HMB sama kena dapat PTA lah mukar bagun bantu kuma kita baru last century on nereka sesangguh. Anak demi kita kena baru 0608 7592 kerana kita tak beru minum tapi ikan siam dan aku kungguin dan ini mukulung kami demi kita kuma ifamba kungwe inzela yo yo lekam sesuatu yang kuas itu sesuatu yang kita kumpul ni inzela laka tunggunya na kita tak beru lagi tak terasa kuma andianya na la ni buana ku kuat juga. Na shab sanya na sesu anza ka sesu na bui
1: technology ku tsimeda eku sima hi na bisaba inkwayo jikele hindi ku eka ocho streami ya www.gcrfm.co.za tcrfm yato russia

0: Vangavelewa
1: hekokwani mate varilaka bevhu yaka. Gratis prophet there is a dogen.
0: Hey, gratis
1: prophet. Oringetana.
0: Kaat pond. Varini gratis prophet what?
1: Gratis prophet there is a dogen.
0: Gratis
1: prophet, there's a dog again.
0: Gratis prophet, there's a dog again.
2: Plus one aka anakanya mashele le ka homo 14A gratis for fair eka butna singi tango veli awu hi simkongwan wa mankoni gratis for fair ka masana mbiza la ka makosha xitukulwani kuna thavan milane ka makosha na hinkwanu va kula kuna muthana kokwani makapule hi rindambu ya mukateka yi vanile a va naveleliwa hi mani maxinji kokwana wa ku hlula kusukela gan section a inkomi tile mini wa DJ famba mi ya wisa anko.
3: Happy birthday eka vanhu lava landzelaku. Ku na masana mbiza ka makoxa, ku na kokwani makapuli ka xikokwani, ku na anakanya le 14A leyi le ku 10 mana anakanya na hinkwavo lava gradisaku na vona va naveleli mari vombo n'wana va vona la Gallasburg. Tanko.
4: Happy birthday aka ntukulu wa kokwani Gaveni kwele kaya makoxo. Happy birthday na le ka kokwani makapulu kwele ka xikokwani. Happy birthday n'wana wa n'wananga anakanya. Happy birthday ka wena mana Ntsumi. Happy birthday n'wana wa n'wanango. Happy lava va ku navelela ku lava ekokwani wa tshungu ekokwani burisa kwala ka mapayeni va ri la ka magezi wa njheni laha enkomu.
5: Mabalaza aka kokwani Beauty le ka mapuve le a va kuli na anakanya mashele a 14 na thavan milan ka makoxa na bamakapuli ka xikukwani risana vutivi wa ka hlungwani i ntukulu wa mina wan'wana wa rikotse i heta lembe ra yenu wa ti 27 na yena ti 27 ta September a kuli ku fana na van'wani va kulelaku a hosini ni ri xandla henhla ka van'wani hinkwavo lava nga n'wi navelela ni khesile DJ Tim ku naveleriwa ntukulu wa mina epi tlhava van'wani tlhava tsi
6: ariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari aka homu 14A kula ka ntombi masana mbiza aka makosha ta hetelela hi boti masingi ta ngoveni a vuhehle na hinkwavo la bede ya kusukura namuntlha ni ri eka vanhu lava hinkwavo grat for fun there's a dogen vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba ni mi ya wisa mr party danko
1: ti mari gratis ka mandla
7: Gracious for fair, there is no bear. Come on, love and under. Gracious for fair, there is no bear. Come on, love and under.
1: Hey,
7: I could sit down, come in, say that. kuna masiki tangobeni kusuka lavi hiki na kapse dasi hiki wakati makapuli kusuka laa kashiko kwa na anakanya mashele kusuka laa kama 14A kuna mkake mangane kusuka laa kukuyenza kataniki na tawani milani kusuka laa kukuyenza kama kosha kuna mkana mbiza kusuka laa kukuyenza kama kosha kuna tuti Madina itu sukan hati ku hendak apa pun. Nah, ikut aku dalam berita yang nama nama orang kat sekolah nama kita. Siapa yang baca berita yang kita itu? Siapa yang kita nama nama kita? Siapa yang kita kita mama? Awak yang nama mama. Nampak gift jok ku pergi sukan hati ku hendak kamu soal. Kita buka kamera saya komen komen orang yang thawan thawan mana bawa? Thawan mana ku itu? Tunggu apa?
1: Itu tu.
7: Wah, si gengkar tu.
1: Thank you, mama. Nampak susun yang saya sekarang. Am sultan mixer sui bekala ka nongko to tumena tenga se ba waralia yanse bruko koran se betlekon shamena to tabakare amare je hinkar nongko tenga ber nolok te kanyar bambir tana lar kungwen la bo sungra sungra la ba jisar fa men tabi.
8: Man ko eti birthday. Aka masalam biza aka makosho. Na Taiwan la miaka makosho. Na anakanya mashele. Na 14A. Na kukwani makapu lika shiku kwane. Na mkwane wa benzo ya haka nsiyani munu. Mani isha mkuna. Haka mshanika. Haka mjungu. Haka mpinsi shaseka.
1: Kiasa shine na uwe shaseka. Mwini mtu wala na munu tani?
8: Mtu wale ni ka.
9: Na anakanya mashele akahuma 14A. Na dzuti maluleke le kama puvele. Kuwa na masingita ngoveni le abuheti le.
1: Ya.
9: Na hinkwavo lava tlangela ku masiku ya vona ya ku velekiwa va navele likokwani dala wa nga lava la ka thomo. Lese DJ.
1: Ni khensa swinene likokwani dala wa nga lava la ka thomo ra hlayiseka.
9: A na n'wina mi hlayiseka mahuma kona namuntlha.
1: Thank you baba ni khensa swinene ta hindzeko.
9: Danke.
1: Ede so amser tar mixer vera ba gari gimet sai seso e kana ngona ko morning pete e sungura ka hle viki mixer ame e no ngana ktse bere kfumele so kwai ko e lo mo timbota e kotisa kwa ya gimeta viki ler ka hle kaske indera le mina no ngona mixer ba gimet e ngona ko indera le en ba man tar bi lana ka mana mana nga usha ka ngona ko ai ka mi sho sa kra ender number anza i kweno lo kar mina number anza ranzo la number anza ranzo mena ba shin ko ba jazar fa mara hai rabibi eloi oscar makam aku mana mina fambele mero ko na remember ko ngobera mangam sa ka soso nako nako BBZ wananzela mwa nimeranzela ne amana mina paskama kamu kusuka leka para basi volume 12.

0: Ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa Mad Morning Live mahungu i ya awara ya 12 ka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka ungunkulu eka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Giyani kun'we na ningaku meyara wa masipala wa Greater Dzane ni Councilor Odas Ngobeni kun'we na vaaki va le Nyanyela va ri karhi va yisa emahlweni kun'we na ku va ri karhi va vona leswaku magondzo lama onhakeke lama lunghisiweke ka ha ri na nkarhi. Leswi landzela ku va va ri karhi va fambafamba na tindhawu to hlaya swinene va ri karhi va languteka magondzo lama vekiweke ku va ma onhakile. Meyara Councilor Ngobeni hi lava yiseke emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va nyika vukorhokeri ka vaaki va Greater Dzane.
1: To paving in the 2024. 2024-

Putri Gajahnya Agung. Kulu traditional shop le yikumeka palabura kasi vula kuvaliwe traditional shop yikumeka kwa la giane la hishavisa sufambisana na munganga ba profeta na ti bishop hishavisa beka mina mtabalsinde mabona

no hlayiseka na nhlokomhaka yan'wina yo twakala. A yi twakala nhlokomhaka swinene. No ri lana ri va nga wela hi khombo Bordon. Se Bordon mina hi mavonelo ma mina ni a wu fanele va nga n'wi landzi sesi loyi ku na mongo i kona. A wu fanele va nga n'wi landzi u huhe ngopfu hi vona sweswi va n'wi tivaka a wu fanele va pfula case yinene maphoriseni a ni va na vumbhoni. Ku hava munhu loyi va nga n'wi landzaka Bordon va tata taxi afika a va phaka mali ya vona ku ta va na hasahasa Bordon kwala xikarhi. Ku ta ku aliwa kwala xikarhi ku timbilu ta vanhu va lava Bordon ti tele ngopfu. Ti tele ngopfu mina hi ku vona ka mina Bordon a fanele vo tshika sweswo hara taxi va va pfula case emaphoriseni. Se swilo a ya khomiwa. A ya khomiwa u endle nandzu wukulu. U endle fraud yin'wana yikulu ngopfu vanhu va dlaya hi ndlala vanhu va stakini Joni ka nkarhi wa sweswi mhaka ya yena. Swa taxi va nga zi va swi hayara Bordon ku va ta va n'wi khomakhoma va yisa lavawani. A vo ya maphoriseni va fika va pfula case yinene ya fraud. Se swilo hi vhene yi famba ya n'wi khoma Bordon. Mina ni yi vonisa sweswo i mavonelo ma Pietus Mathonsi loyi n'wana Joni Mathonsi ka Thomo maxi wa mina. Hashtag ya hisa nsimbi hina ya ku chayeleni a hlayisekana emagondzweni inkomo Bordon.

mintirho va ta yi kuma va tlhela va hetisela va nga yi kumangi. A tlha va nga ndlaveta va yisa hala na hala a kha a swi tiva ku a ku na ntirho. Hayi, a khomiwi munhu yaloye. Swi nga endleka mi kuma ku a nga yexe, ku na van'wanyana. Hi yo mhaka mi kumaka ku vanhu van'wana va kumeka va dlawini lomuya. Hi sweswo swo va vitaniwa va ku ve ku na mintirho, kasi a ku na mintirho va hetisela va fika va va dlaya. Se lava va vi na laki a va dlawani, van'wana va vi na nkateko va yi kuma mali ya vona hikuva va na Xikwembu xa vona. Lexi ni tsakisaka va tiva na le makaya ra yena. Hayi, a va hi va n'wi mangala ka magistrate a va nyika timali ta vona. Loko a va nyikini va tlhela va a hetisela a khomiwa. Na van'wana loko va hleketa ku swi endla va ta kota ku chava. Hi leswi ni swi vonisaka swo bodona. Hi yo mhaka hi ngo swilo leswi endliwaka masiku lama munhu loko a tshamini u pulana mali. Mfumo lowuwani wu nga kona lowu a wu endli nchumu hi vanhu lava va endlaka vukungundzwani lebyi. Lava vo basa va nga swi endli leswi. Loko va za va ku ku na ntirho i ntiyiso a ku ri na ntirho. Yo, u va kholeli ngopfu. Hlayisekani bodona. A va n'wi khomisi. Danke.

0: Sasa kamingsela jisar fever simra kahle ladies summer simra twa gabiro collide der simra ri chukumeta katika 46 wa dipela tengene kahle ka awara liya base heke vanwa bethela sukela na montha kumbe shani ke vanwa bepuleke ka sukela fala rena montha imani tlangela kahle na yena siku re yena ra kubeleki
1: anti so elela happy birthday jisar fm I'm good
2: kan pakai di birthday eka bawang minang maka makosa lah aku lu semuanya ini kan di birthday eka beauty mami mesa laka makosa aku aku lu semuanya wana mati rasa semuanya ini kan di birthday eka anakanya masyeni ini afetin ini aku lu semuanya wana sepuluh na boti ini kan nama kan di birthday eka mfuni suami na mfuni sima papu naka shukwan na ini kan lah beida sama wana
1: I'm going to go to the house.
0: Hello.

0: Samson Mthombeni Mix Register FM resimra kona re tweke bitwa ku ribolwa va ribolwa i dilikile ka chavani e makalenga humelaka inga humela mixeri a swi ova ri simu nje e makalenga humelela va va kona vanhu lavanga kotana yona makale kumbe xanike lavanga swi bona swi ri kare swi endleka ene ke na bona ke hunwani le anga swi bona mixeri register FM lavanga kotana swona swi ri kare swi endleka iyo mhaka swi ri landzelaka mixeri vanga dzi va hayi ko vona va baleka va va endla simu indlela yo yaliwa kasika mixeri iva ke fa makatle feke indlela ke makume mune na rodi minete ingene kahle ka awara liya yanka ye 160 hello
1: say
0: hey
1: nam tsame to ke ni sendela pahle
0: ngwe e nwe na hlamala kundleke ile river plus phela
1: hayi tsula kuni price sense sendela pahle
0: ma bona mara endi kahle ku xanda mpahla
1: mara salt ku sete le le si lungile jani mina al tara
0: Ai, chorone. Ni.
2: I'm going to go to the general.

lava vula kuno kuma na makala inga huya ihumelela ndaka lokuse nuno obo alubini lo wajaha ebuya ahumelela isukuleri andra rankosi kwa landa ngwini langa fika a tihlamusela yena yeshe lo anwa ye kwala nkosi lamaka fika wa ringeta ku hlamusela kuno nwana loyi inwana wa kwala kaya inwana wa swimani mani lasu na lava ku samfura mfura lava nga hlamusela timhaka ta ku no hina hi talanga swona swa tinyimpi la kaya wala ku ta mi tivisa ku ri ku na ngati ya la kaya la lava nga swi vona ku a yi khona yi nga ri lani ku ta vona huyihuyi va nga tisukela va famba kambe ka yin'wana lowa jalo wa 22 wa malembe a nga zanga swi n'wi nyika vurhongo ku te loko hluvuriwa kumene kona loko se ku hangalasiwa nkosi a ku se ni fikile a nga zanga la ku rhambarhamba vahahani a nga ala ku zanga a rhambarhamba van'wanyana yo famba hi yexe ku se ndlela yi tiva neri laa nga fikaku a yi kona swi nge endleki na mina ni n'wana wa mufa neri I will have a concert magata kuno. Na lo waja. Zamini kulata isusanyana. Blata zamakulata holoba holoba. Bika wamaluma wabo kwa la handa wina wa papantrongo. Bazamakulamola na shungaela. Kumana hasa hasa. Shunga tuse kwa fara kutleka la yini la handa wini. Lavago. Balaba kutiba kwa seka se. Bafara wadli sabino kuse magaiti tan. Eman la wan balaba kutiba neruku. So. Baum amukela wana loi. Kuru ahanya kum. No one will want to watch your way. Key. I'm going to know and tell you what I got to go. Yes, you may. Key. Come, baby, for about this. Balak tu masih semua nak kau share ke bandar orang beri baba ambang ini sama ngapu kena sukan orang baba orang ni ni kumbe share bandar saku ini ego tu makan tuan telek wa day ni jalan ni bandar orang sama la rohlo batin bisan sok tala file kuba tu makan tak kena orang orang kau fumuk orang orang papa mewen nak orang orang kau ikut mana orang orang papa orang orang papa orang tenggila so bafar orang saku ini mana lah tu bawa saku

0: Mara ngwanan lu atar suwiri ka somoti mi obala wada.
1: Apa bla bla ngitu maka ta somoti mi na matar sele manchum.
0: Sebab tawa shoja ku ngwanan wala munti ni bantong.
1: Ku wa shoja an tim kwa ku batawa shoja ta so bala ku tima ka mwina ku ba adlisa ku yini.
0: Si mana yang perlu, apa tiba ada bantu bawa lawa bahan?
1: Ani, apa kau mengwana sih? Ani, apa kau mengwana lewa sih?
0: Nono kure, gua 22 balembe, nampak barang gua 22 balembe, nampak office tiga, apa tiba aku kalah cerita seluar lah.
1: Bawa sate anti juga apa tiba nana, mara bawa luya nasa dulu. Awatiwa.
0: Semantung kita awasui dan kumalan waktu ini tua mana mupala kaya.
1: Nestle mereka kula ni boleh istirahat. Eku lak tiwa ku bandi saku ini.
2: Sis.
1: Boh man love.
0: Abu bebas itu si kamala orang cerewet stand biru tu di tua mana bate sabela kau dam.
1: Ela man love itu ni tua mana.
0: Emana ye. Musafara bali lubi naga ana umbudi.
1: Pala lubi
0: lubi.
1: Pala mana ye na bana ye na tena na la luya ina manu angwa manchongo ina ye na tena ina wana wana ye. 060-875-942. Chavu mawani mawani mchoro mina kama kali blaka hiyo ho eka madambe sukura na mutu nungu na kutale mbili ngumi.
3: Hello.
1: Hi.
3: I'm going to be in bed.
1: If you don't have a remote, I'm sorry, you're not here.
3: Oh, I'm not talking very now. Mana moy akhirnya sekolah lagi sih, mana anak tu bisa pala malu lah, malu lah pun mereka esok. So mereka lupa. Wow, mana moy ayah aja nih. Mana malu lah tu sama, jadi moy nak kos. Supaya aku pengalanya namun ini pada aku rita aku rengat bahasa memang sama aja lemah yang aku wah ayo kan nah aku akar aja kan ayo nah itu mana aku ada ayo nah ayo nah aku syuh syuh syuh syuh syuh syuh
1: syuh syuh syuh syuh tapi aku lah syuh syuh lah kumpul aku lah kumpul ke ini lah
3: aku lah syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh syuh
1: So,
3: Kalau kemarin malam lam kata nafaan. Si konsol baik buat sama nafa nangwa nalu apa muda pun nak buat lah. Ia nak angan untuk. Sebab nak memikir kacau si kos mula nangwa lalu arna show si kumpulan agara oh nak buat nak lah apa kos mak kata tengah malam ini pasal berapaon. Ini dia nak nak nak sebutis. Si faham itu orang ini sahaja itu anak tadi itu faham.
1: If you don't know,
3: Mana mungkin buat barang sehati? Kalau tu sen, so pada istilah itu, mimikli mana mungkin kita ini nak sesayon? Tapi soal mahu bawa ambang.
1: Alright, no, ni kasus ni nak segan aman.
3: Malay gas kuat.
1: Kesin bawa malay gas kuat.
3: Baik.
1: Dengko. Alright, imun itu mesti nurih nanti itu kalau tak kau orang dia malu kara orang dia kumeng we, telan bilin in nongono kuming solamin. Eka nombor as risk 0-875-942. Lai belaga kau mena we ming solamin. Eba kara itu kshana usubun sakui ini.

Mafsa bumbu dapat raih korban bandar. Dapat bagi lebih orang satu dua orang atau labu-labu film jalan leh. Ebar bagi saya visu tika jual thalai di dhoka bo. Jalan leh. Ebar ini dengan yang ini. Ebar bandar Demir. Mak member insan waktu tu mula sifat ni ko bela orang ni aku mahu orang orang ko italian beli ni suram ni nala ni orang ni beli la. Eka sesuatu makali manusia lepas kupunya eka la lepas lepas kutu makar sesuatu perform mandi sesuatu ini mana lo one bom amkela ela antang ini kum besar besar mandi sesuatu ini kim. Eko sa papa le masungle ni abo oli abar nasi slu abar andan na yena labanga tswana nenge kuten kesi slu ane ba yena labanga tsama kashungu fele ntela le kabeke ba yiye ba teka wanyan loyi shushu ane wana wako angana kumi tsama malembe luya wakusu birimbiro malemba neri la papa anga vya wa vatu ndula msavini kwan nakona abatra kamfu kamfu maneri Lakwa undam sabini wana lu arkona kosini tini na bahan wa ye la banga fika ba kombisat magata kuno wana lu wana ye wana wa mufanir lakwa la zikula kwa nam fura fura ya na kubana hu da banga era pati longa la famba ba ko arkona ba famba wa tra la lumba ta ka ma ko ma ka bona ferentele le tambe ke suple na ko angala sa enkosi kumbe xa loko hluvula ndlela leyo lowa jali komba kume mbirimbirhi wa malembe a nga ha zanga vutisa kumbe ku rhamba munhu na vakongoma xikan'we kan'we ku se ndlela yi tiva vhela laha nga fikaku hayi kona mina lani sweswi laha le ka hina na mina ni n'wana wa vuhu papa ni n'wana wa mufi na mina hi ndlela yeleyo leyi ku hangarisiwaka timhaka ta leyi a la hluvuriwaka la kayala se swi nga leswiwani barrage boat leyiwani na n'wana luwa wa vona laha wa mhani laha lava nga na problem loyi n'wana luwa wa 15 wa malembe a va le ku kumaneni va ngovhanangovhana ku ri vana va ndoda ni ri lava kombisaka timhaka ta ku ri no va le ku pfunoko xana ke va fanele va swi endlisa ku yini loko se mhaka yi tetani n'wana leyi va n'wi amukela afika a nghena la ndyangwini kumbexani va swi endlisa ku yini eka nomboro 060